Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus on. Paha ayatus, aku lempah ayatus